ايش السيجارة مجنون لبنغو مباو اعتما يتم كاتم بنين دبزاو اتا رم قوازم كولن عز ياشي تنكو سياو هاي نيابونا جلالا باتيني كوكو سيان دولين تبزان او كنجو عنا نام سيان بلقارات والين تبزان Usir nak nyambut pembesin bentuk ya. Udara pun dah lintun. Ubat buah ada yang tanda pun dalam kulungkul. Ngapis yang dalam kulungkul dua itu song. Pasti ada orang tu hau. Pasti mahal dah menggalai. Ngapis yang kulung ikan. Ukuran saya anda tahu apa yang cuma ni. Cuma karena hau mal babu. Lalu di sana saya mesti dalam mana sebab mal karena tuh aku ada orang sana. Eh, lalu nak call orang sana lah sebab di sana bukan ada apa pun apa dah. Lalu dia menjual. Lalu dia balik dari sini. Walau amsal sana, apa yang balap ni ni si bayar nasi yang ni, tapi bulan sana, lawa lama kula balaya, nabi tapi lumba, nabi pas, bakor, nabi jalo, bayar balam bulan sana, sembarat. Aga pulawang mundi. Ya zonu zarinyo balana alimulalani. Ya batin ya treba, ya batin dingani, ya batin dingani. Simba loge koni. Mazi baita atara isatma nazaret. Atira isandal gola ya pila. Kusisiwa loo mundu ngosi ena palelanga buye isolu ine tanda loo mundu ngosi ena palelanga buye isolu kukona izi tangano ezi pambeni tangano yase metingo fande izi ulistami ulistami wako na mkisi Wama kota zana, kati njipayo. Ayari zengi wale mtangani. Mtangani wapeke sumali ayepa nyingi wa nyusabati. Nyusabata wako nyinkosu wapetani. Nyo nyama, na ayede mtangano ayari zengi wa. Zengi wale mtuwe sambele. Ewate matiri njingi wa nyusabati. Ewate kesemane bengi wa namtangi. Siate la mbongkulu nkulu asetelele ula omokuta ikwezi. Abandu bongi aba njingi njingi kulezo njitangane nko sibabu sise. Nina bantu, marele pezi kozabo, nesabata. Anisola nikazi tukbabona. Nitukba mbonge kubo, yabonga, niko sibabu sisa. Izolo, nesati mileo la pezi. Uupalu, arun. Kola India, kola la lendoi. Limigelo ni mali, enkula umbondo. Wati migelo luba ato umuzu wa sikparamei. Akali lupa lugu migelo, nane sikatu wakua migelo. Kita tuai kama, ngaji tuai ni jalan amali.
Bakan siyara pek durgama şimdi.

ngana zareza inwele ya kakazele. Ya tela unyashwezu mbalele sisifo esi mpatayo umangutugile no mangutupele. Isifo soku wanya tela ukumkulu no mususwa halile sisifo. Ngoba ngazi sikhamuka sikaleje sikudala nyashwezu. Ngisifika ngombo wakumkulu namandla ukuthi ngicela sikumthathele sona lesisifo. Uthwisele lapho uya khona nyashwezu. Ngoba noma ngisebenza noma ngenza ngisaqhamuka sikufakela amahle emsebenzini lesisifo. Kalau hari ini ambil punya sesuatu, buaya haute, lapas kamu pun disusukanas, untuk lapas kamu pun disusjabel. Ia kela yang sesuatu si kamanda si bule, eh haute nama kas, saya bala nara saya ingat. Sebab saya yang lenda usah kau mila, saya tahu pun aku lukon aku lebi. Eh haute yang si siapa makas, awak cuma kau kita make sesuatu. Saya tu siapa kau dekat sini tu awak ni bucai kasih. Kalau guru guru nongusa ubenat, sembelit sesuai lada lah. Umat sesambana, sesambana emakaya. Siapa yang ingin saya tumbi di sesuai pada makaya itu? Ucapan nyuma apa? Entuh lala panagiti. Biangkene ini, nusa cium mama kokota. Uti mama, lama soja, lawa wapata, lawa wapata, lagi malini. Ucu mama, lama soja. Uti eh, mama sama aku orang, ucu mama aku bandam mama. Kamu gera masoch, akati ramasa. Uchu mama itangwaza. Uchi uwa waye ina masoch umbakatela lelika. Uma sespega mana sarasa inwele. Amasoch sesuwi ina machamso. Uma liye gideli cheli mkope mana sarasa inwele. Uma liye gugupenda deli cheli mkope. Liko ne kailu sevejo inwele. Uchu mama wao ina maacha mkopa kata nilikaela. Sina sase na babazari. Mwata basari basi shengle mkojo na maji. Basi shile manazareta kukule tipeye kuna kazi kwenye asu. Uye kwenu kunu kuhu. Nikelu kelelu kwechi ndetelelu manazareta. Uwa tumaisi hamba u 2004. Fiu kwa rupa wakise tutugeni. Waihamba ngesanda sako wa itu kuhu mkwechi manazareta ingwe. Ngetela kutila kona kona ba ingwe. Laba giti haba mkosi. Bamthethelele ngalento ayenzile lelo sawo ningaphinde libe khona ngenyama Nazareta umuntu ayibulale kha ayiki bekuthi ungathi losukumayo khona manje wathi abafana enyinto nathi maNazareta engcwele nakubo abafana amantombazane enyinto umfethu wayibulalela intombazane ngiyamcelela ithethelelo ngoba sathi mina ngangiye emgidini ngalelo lana. Ngafonelwa ngisendleleni kwathiwa kuye ekhaya. Useyibulela umfana ekhaya ufike wayidubula ekhaya wayishayela khona ekhaya. Cela leso sulelo sawo lingaphinde libe khona maNazareta engcwele. Kuthi ngelinye ilanga maNazareta engcwele uthi uanti losukumayo uya namakhosazana. Nami ngicela nje ukugijima lapho bese ngihlala phansi. Ukhona lento abathanda ukuyenza abantwana labo abala ekhaya bayiveze kuma-TikTok. Umuntu ayiveze ku-TikTok asafike sekafake lento emhlophe la isikolo. Ubonisa bani? Ubonisa bani leyo nto ngoba yakho lo mfihla kuseyakho. Uma sebekulanda labantu ngoba yabona impilo siphila namhlanje kukhulu kanjani. Valanda uma-TikTok uthi umntwana mayesebuye naleso sifikeyi sakhe esifakile lolo qashaza lakhe esavela ku-TikTok ucabanga ukuthi abantu bayajabula. Ngiyabuza makhosazana bayajabula. Uthi ngelinye ilanga maNazareta engcwele ngicelwa umalume wakho umsozi umzali ngiyakhathazela ngoshoshe ngihlale phansi.